0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Yang terbaru,

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: 101,4 FM Suara Jakarta. English day-nya udah selesai ya kan?
2: Udah selesai.
1: Maaf banget ngomong bahasa Inggris mulu. Dan sekarang aku punya dua berita. Ada berita baik sama berita buruk. Kamu mau yang baik dulu atau mau yang buruk dulu?
2: Sebelum kasih berita, gimana kalau kita sarapan dulu, Nul?
1: Sarapan dulu?
2: Tapi sarapannya harus di Cafe The Clean Signature.
1: Itu dia.
2: Lagi tutup. Kenapa tutup? Emang ada apa sih?
1: Maka dari itu aku bilang sama kamu, kamu mau dengar aku punya dua berita. Ada berita baik sama berita buruk. Kamu mau yang baik dulu apa yang buruk dulu?
2: Sarapan.
3: Baik dulu deh.
1: Iya, enggak, aku tanya dulu berita. Gue tabok lu Kinos ya. Lama-lama emang.
2: Sarapan di Cafe The Clean Signature Cipeten
1: dulu. Dengerin dulu.
2: Ya udah yang baik dulu deh.
1: Ya udah yang berita baiknya tuh di TikTok ada Ira Amansyah katanya, "Insya Allah besok oleh-oleh dari Makassar buat kalian berempat mau dikirim dari Makassar ya."
2: Asik deh.
1: Wow, siapa, luar Ira? Biasa. Ira Amansyah.
2: Ira, gue pengen banget coto gagak.
1: Kata dia jangan ngelunjak. Jangan ngelunjak. Dipikir bisa dikirim.
3: Tapi buruknya apa?
2: Kangen banget sama itu coto. Yeah. Coto nyebutnya coto ya.
1: Coto
2: kalau Makassar coto.
1: Coto jalan gagak.
2: Kalau di Purwokerto nyebutnya seroto.
1: Seroto.
2: Kalau di Jakarta atau mungkin di Jawa Barat ya soto.
1: Nah, itu dia.
2: Tapi kalau di studio ini,
3: yes,
2: sotoy.
1: Lu semua pada sotoy, itu dia.
2: Coba kabar buruknya.
1: Kabar buruknya adalah itu tadi kita udah enggak bisa sarapan di Cafe The Clan itu.
2: Kenapa?
1: Digerebek, Bro.
3: Ya.
1: Iya, itu dia.
2: Lah, restoran kok digerebek ngapain?
1: Digerebek polisi, Bro.
2: Ada ini makanan yang kadaluarsa.
1: Bukan.
2: Apa sih?
1: Jadi diduga katanya kafe ini itu sebagai bagian terlibat kasus dugaan korupsi, suap gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang. Money laundering.
2: Oh, aku tahu
1: It's
2: nih.
1: It's not laundry kiloan.
2: Bukan pencuci uang. Ini pencucian uang.
1: Iya, money laundering.
2: Oh, ini tuh yang rame-rame kemarin. Iya. Aku masih belum dapat informasi lebih detail atau lebih jelas lagi, Nul. Informasi ada restoran digeledah karena ada menyembunyikan emas ya, kalau nggak salah ya?
1: Ada emas, ada dolar, ada rupiah juga.
2: Berapa nominalnya?
1: Ah, itu coba baca deh Kinos, gimana tuh?
2: Jadi, kan kamu yang ngasih infonya. Kan lu yang ngasih info tadi.
1: Gimana lanjut coba? Tuh ada tuh, wih banyak banget. Berapa tuh Kinos kalau nggak terlalu kelihatan ya?
2: Itu tinggal baca coba.
1: Malah dibalikin lagi. Jadi, hasil rincian dari pihak kepolisian itu di dalam brankasnya itu aja itu berupa kamuflase. Jadi seolah-olah brankas itu hanya kayak sebuah pintu.
2: Bukan. Dia lebih lagi ke
3: partisi
2: loh.
1: Partisi yang kayak di rumah kita gitu kan.
2: Iya, partisi ternyata partisinya bisa dibuka.
1: Bisa dibuka.
3: Nah, film James Bond.
2: Iya. Begitu itu. Partisinya dibuka, tembok kan. Nah, temboknya itu ternyata ada pintunya.
1: Ada pintunya brankas itu. Keren luar biasa. Ini pasti yang bikin ya kebanyakan nonton film detektif.
2: Bener.
1: Iya kan? Jadi ternyata di dalamnya itu ditemukan ada $3.130.000 Singapura.
2: Bukan cuma 3 juta ya sahabat suara, tapi 3 jutanya dollar itu Singapura. Dolar Singapura.
1: Banyak banget. Coba berapa?
2: Dihitung lagi sama dia.
1: Iya mas, sumpah berapa.
2: Kemudian ya? Ada $889.965 Amerika Serikat. Dan $259.159.000
1: 43 miliar. Pantes totalnya itu 67,2 miliar.
2: Nah, ini jika dikonversi, total nilai uang tunai yang ditemukan dalam brankas Cafe The Clan aja ini mencapai 60 miliar.
1: Wow, itu kafe punya siapa sih kalau boleh tahu? Gue tahu lagi kafe ini.
3: Masih dalam penyelidikan.
1: Masih misteri.
2: Iya.
1: Itu dia.
2: Di antaranya adalah dugaan korupsi. Nih. Itu uang emas sama uang korupsi apa? Nah, ini nih kasih tahu nih ya. Diduga itu adalah uang atau mungkin harta korupsi tata kelola komoditas batu bara yang memicu pemadaman listrik massal di Sumatera serta perkara korupsi di PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020 hingga 2025.
1: Oh, bisa-bisanya masyarakat pada kesusahan mati lampu 3 sampai 4 jam.
2: Eh,
1: terus ini duitnya dipakai buat korupsi.
2: Jiwasraya itu PT apa ya?
1: Jiwasraya itu bukan jasa ini ya, jasa
2: asuransi marga. Kesehatan. Eh bukan ya?
1: Asuransi jalan tol ya.
2: Jiwasraya apa ya? Kayak kayak enggak nah, familiar nih. Familiar kayak gue sering dengar Jiwasraya, cuman gue enggak tahu Jiwasraya itu.
1: Jiwasraya itu
2: bergerak
1: adalah
2: di bidang
1: ya asuransi jiwa.
2: Otoritas jasa keuangan atau jika telah resmi mencabut
1: bukan
3: gitu kayak
1: dia kayak asuransi
2: kesehatan kan
3: jiwa-jiwa ya,
1: asuransi jiwa
2: Dul, asuransi jiwa Dul
1: iya jiwa-jiwa orang melayang kalau duitnya pada ditilep kayak gini ha oh my god Allah wabar
4: masih dugaan nih Bu tapi kalau benar parah sih
1: kalau benar parah banget.
2: Jadi ada cuplikannya sahabat suara bisa kamu cari juga ya di sosial media udah banyak banget beredar
1: iya
2: tapi dari cuplikan tersebut ada satu
1: moment. Permainan bukan, ada satu bukan, permainan. Bukan satu permainan
2: ini ada satu sayang ibu
4: dua rumah. Bukan dong dua sayang
1: satu ayah. Sayang ibu bini lo komen lagi emang kalau cewek-cewek itu pada julid
2: ini ada satu tambah satu sama dengan dua
1: bukan
2: jadi ada satu momen jadi si brankas itu pas lagi dibuka
4: yes
2: menggunakan jasa ahli kunci.
4: Wah,
2: iya, ahli kunci ya. Dia ahli kunci.
3: Kang kunci, kang kunci.
2: Dia ngebukanya kayak di film-film itu. Dia senderin kupingnya.
4: Asik.
2: Terus diputer-puter ngak.
1: Udah cari.
2: Kan didengar.
1: Mana yang ini? Mesinnya nih. Mana yang kira-kira nge-match gitu ya?
2: Iya. Nanti katanya kalau udah kebuka masuk kan ada beberapa celah tuh. Kalau
1: iya.
2: Misalnya sesuai, itu bunyinya tuh lain. Klek gitu.
1: Iya.
2: Ya. Biasanya kalau puter kan cerek-cerek.
1: Nah,
2: tapi
1: itu.
2: Begitu masuk, klek bunyinya.
1: Dan kayaknya tukang kuncinya ini akhirnya ketahuan kok dia sindikat juga.
2: Mana? Kita pura-pura nggak tahu ya. Emang iya. Terus gimana? Terus tahu dari mana? Tahu dari mana? Sindikat mana kalau boleh tahu?
1: Jadi dulu itu si pintu kamuflase itu sama brankas kuncinya itu dia yang bikin.
2: Gitu. Ini kalau ngarang-ngarang cerita. Hati-hati loh.
3: Hati-hati
2: loh. Di interview cari tahu mau.
1: Nah jadi sahabat suara
2: loh, Kok putus sampai situ.
1: Kayaknya pertemanan kita udah mulai gak saling support ya. Sekarang saling ngejerumusin ya satu sama lain.
2: Iya di situ. Jadi dari cuplikan itu banyak netizen yang salah fokus. Nih orang si ahli kunci atau juru kuncinya ini dibayar berapa ya. Udah gitu dari pihak kepolisian atau mungkin freelance aja gitu di hire segala macam. Banyak ya komentar-komentar lucunya.
1: Gak kelihatan dari kayak kayak orang ahli gitu maksudnya kayak orang bikin kunci
2: biasa pakai gitu. Kaos hijau pakai topi celana jeans gitu ya tapi perannya sangat penting
1: nah kalau nggak kan nggak bisa kebuka penting. Itu si
2: iya betul
1: duit itu ya
2: tapi
1: kan?
2: Perannya sangat penting di situ ya kan kalau ngomongin tukang asik tukang apa yang berjasa dalam hidup lu
1: ya Allah kalau di dalam hidup aku sekarang ya ada apa? Dua dulu ada si Mang Udin sama sekarang si Bang Madun.
2: Nah, siapakah Bang Udin dan juga Bang Madun?
1: Iya.
2: Nanti Ibu bakal cerita, sahabat suara kamu boleh cerita sekarang ya. 0816-114-1014. Kamu share cerita tukang yang sangat berjasa dalam hidup kamu. Entah sudah lewat atau mungkin sampai sekarang masih berlaku.
1: Kayak acara brownies gitu
2: digantung. Jangan kemana.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: para warga Indonesia. Sahabat Suara, ini adalah satu lagu atau satu single terbaru dari Ari Lesmana berjudul dengan
1: Aku Harus Pergi.
0: Aku Harus Pergi.
2: Ari Lesmana sama Susi Susanti.
1: Wisnu Santika.
2: Wisnu Santika.
0: Susi Susanti.
2: Sorry, enggak kedengeran ketiban lagu.
1: Wisnu Susanti.
0: Sape?
2: Wisnu Susanti.
1: Wisnu Santika lagunya apa?
2: Wisnu Santika.
0: Iya, berarti yang punya hotel tuh.
2: Iya.
0: Hotel Santika.
2: Atau dia yang itu yang bikin patung Garuda Wisnu Kencana.
0: Aduh.
2: Bukan.
0: Emang
2: gimana?
0: Apa? Kencana benar kan?
1: Iya.
2: Iya, benar. Dia nyanyi apa?
1: DJ, Wisnu Santika DJ.
2: Oh, DJ. Oh, yang DJ.
0: By the way, by the way sahabat Suara, tadi udah sempat kita lempar topik juga ya. Ini kalau ngomongin tukang, dunia pertukangan, ada enggak sih tukang apa gitu di sekitar hidup kamu yang sangat berjasa? Nah, tadi Gina bilang ada dua, ada Mang Udin.
2: Mang Udin sama Bang Madun.
0: Who is Mang Udin?
2: Mang Udin itu, ya kan, aku tuh kan gaptek banget ya urusan perkomputeran. Terus udah gitu ditambah lagi, aku waktu masuk fakultas kedokteran itu kan udah mulai syuting-syuting. Nah, zaman dulu kalau cari informasi kan pakai diktat yang tebel-tebel gitu. Gue rasa Mang Udin udah bisa jadi ini di dokter. Karena aku selalu minta tolong. Jadi dia tuh awalnya dari rental ngetik gitu loh. Jadi gue
0: jasa ngetik ya. Oke.
2: Aku selalu bawa diktat aku. Terus abis itu aku kasih keterangan satu lembar folio gitu. Dari halaman ini tolong sambungin ke buku yang ini, judulnya ini, halaman segini. Dan jadi sama dia.
0: Bener.
2: Itu akhirnya. Iya, jadi kan kita harus bikin kayak clipping-clipping makalah gitu kan. Itu bisa loh dia, aku bawa kayak bertumpuk-tumpuk diktat kedokteran aku. Aku kasih keterangan dari buku yang judulnya ini, halaman segini sampai segini. Disambung sama
0: keren.
2: Buku yang, wah Mang Udin best.
0: Yang bener tuh.
2: Bener.
0: Serius?
2: Iya, karena aku udah baca sebelumnya.
0: Emang kenapa, kamu gak ngetik sendiri?
2: Gak bisa, Gina gaptek.
0: Loh, kamu ngetik-ngetik itu gak bisa?
2: Gak bisa,
0: Allahu Akbar.
2: Masukin gambar atau apa itu gak bisa.
0: Gaptek-gapteknya aku ya. Kalau masalah ngetik mah aku juga gak bisa.
2: Kita ini sepasang suami istri apa sih mas?
0: Organik?
2: Organik. Gak saling tolong-menolong. Sama kalau sekarang Bang Madun.
0: Bang Madun siapa?
2: Bang Madun.
0: Aku tahu nih, tukang sayur ya?
2: Iya, tukang sayur. Jadi di ujung gang rumah kita itu ada tukang sayur yang memang jadi andalan di Pulau Mas. Karena barang-barangnya lengkap, seger-seger. Bang Madun mah kesayangan kita sekeluarga. Bisa, Bang, nanti ya Bang bayarnya. Oke, siap. Gitu.
0: Tuh. Dua tukang yang berjasa buat Gina.
2: Iya.
0: Baik yang udah lewat ataupun sekarang masih berlaku ya. Selamat pagi, ada Tutut. Tukang paling berjasa buat gue adalah tukang elektronik. Secara alat-alat rumah tangga gue suka pada ngadat, tinggal panggil deh tuh si Mamang. Sama tukang genteng, kalau bocor tinggal panggil. Oke.
2: Kalau tukang multifungsi gini, kalau kita memang karena ya.
0: Kalau multifungsi pur, kalau kita mah.
2: Oh pur, Jo.
0: Si Jo, nah itu tuh aku mau cerita. Kalau sekarang tukang yang sering gue panggil bolak-balik tuh si Jo.
2: Itu
0: tapi
2: anak
0: lumayan agak mehong nih.
2: Oh gitu.
0: Jadi tukangnya per hari cuy.
2: Oh. Gak bisa seikhlasnya. Kamu gak tanya sih Jo, boleh seikhlasnya gak gitu?
0: Gak bisa lah. Pokoknya kalau dia kerja dari jam 8 sampai jam 5 sama dia kerja dari jam 12 sampai jam 6 gitu, cuma setengah hari, tetap bayarin sama.
2: Oh gitu. Kan sama-sama berapa jam itu kerjanya? 8 jam?
0: Seharusnya office hour lah, 8 ke 5 atau 9 ke 5. Itu tuh sama, kayak misalnya dia kerja cuma 6 jam, sama bayarnya cuma segitu.
2: Udah pukul rata.
0: Pukul rata.
2: Soalnya
0: aja gitu.
2: Bingung bikin pembukuannya nanti gitu.
0: Tapi ya enaknya gitu, bisa panggil kapan aja gitu ya.
2: Ada lagi nih dari Uut ya.
0: Selamat pagi Uut. Tukang yang sangat berarti di hidup gue adalah tukang becak yang mangkalnya depan rumah orang tua di Bekasi. Emang kenapa tuh?
2: Mbah Margono
0: namanya,
2: katanya.
0: Mbah Margono.
2: Ya andalan kami sekeluarga buat anter-anter, jemput-jemput, beli-beli sampai urusan rumah kayak benerin genteng, bersihin talang, rapi-rapi got. Ya ampun, dari bapak ibu masih ada sampai semua meninggal, dia jadi mbah sekaligus tukang hebat buat kami anak-anaknya. Ya Allah.
0: Semua meninggal, tinggal Uut nih.
2: Nah, bukan.
0: Belum. Uut.
2: Belum. Ini Mbah Margono belum. Kan 2 tahun lalu dia pamit mau pulang kampung buat pensiun. Anak-anaknya udah kerja, katanya semuanya dia mau istirahat di kampung menikmati hari tua gitu. Masih hidup.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak, dia bilang semuanya meninggal, dari orang tua masih ada, sampai sekarang udah enggak ada semuanya. Dia bilang gitu kan.
2: Oh, jadi tersisa tinggal Uut gitu.
0: Coy,
2: astagfirullahaladzim.
0: Oh, lakunya. Oh, wah. Uut lah orangnya yang akan meneruskan pekerjaan si Mamang tadi. warisan.
2: Film.
0: Pagi Bapak Nasibun. Iya, selamat pagi Edi.
2: Aku akan terima kasih buat abang-abang Kang Bengkel ya, secara general aja makasih sudah selalu standby, panggilan jemput kalau motorku lagi bermasalah. Karena hidup sekarang kerja di jalanan. Yeah. Jadi Kang Bengkel sudah jadi bagian dari perjalanan kerjaanku.
0: Iya, kita juga ada ya mekanik bengkel ya, tapi kayak kurang guna ya buat kita ya.
3: Itu mah, ya
0: bilangnya punya bengkel.
2: Bilangnya.
0: Iya, bisa benerin motor.
3: Gue suruh oprek motor gue aja kagak dikerja-kerjain.
0: Iya doang.
2: Apa emang sesibuk itu jadwal orangnya?
1: Enggak. Lampu beceknya Papa Kinos 8 juta mau di ACC enggak?
2: Enggak dong.

0: suara seru barengan Ginas-Ginas sampai jam 10 nanti masih nemenin kamu.
1: Belepotan.
0: Suara seru sampai jam 10 masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Ah, dia ulang lagi. Ini lagunya bersamamu dari Jazz. Kemarin kok si Jazz enggak datang padel ya? Terus enggak ada kabarnya lagi. Terakhir aku dengar kabar dia tuh gua skip dulu olahraga karena operasi lagi lututnya.
2: Ya, cepat sembuh ya. Kakak iya. Jazz ya. Mm-mm. Tadi juga ada sahabat suara di TikTok. Aduh, siapa tadi udah lewat jauh. Katanya lagi kambuh penyakit autoimunnya. Semoga cepat sembuh ya. Gitu
0: sape.
2: Aja. Ada tadi aku pas baca di TikTok tapi kita mau on air. Jadi aku enggak bisa baca.
0: Enggak ada namanya.
2: Ya siapa tahu masih mendengarkan kan yang
0: kita merasa. Ngomongin tukang nih sahabat suara. Tukang-tukang apa yang sangat berjasa dalam hidup kamu?
2: Nah, itu dia. Ada ini di ujung penelepon.
0: Siapa sih?
2: Halo.
0: Selamat pagi, good morning.
2: Kakak Sheila.
3: Halo. Ya kak.
0: Halo. Halo. Silanya on 7 gak nih?
2: Ada Sheila on 7. Apa? Sheila.
0: Selamat malam. Duhai kekasih.
3: Baru. Itu selalu dari SD tuh digituin sama
2: teman. Serius
0: temen-temen.
2: Ya?
0: Oh gitu. Oh,
2: kalau Sheila mat ulang tahun udah ada belum yang pernah bilang? Belum. Kalau Sheila kan masuk udah ada belum? Belum.
3: Belum.
2: Ada nah tuh berarti baru ya.
0: Oke, Sheila coba tukang-tukang apa yang sangat berjasa dalam hidup kamu, Sheila?
3: Iya, di kantor saya tuh ada yang namanya Aheri. Aheri itu awalnya OB kantor.
0: Berarti orang Sunda ya dia dipanggil AA ya?
3: Iya, kan di Bogor kita.
0: Oke.
2: Okay. Tapi berarti dia tuh anaknya enggak tenang banget ya? Aheri ini.
0: Heboh sendiri.
2: Baru.
3: Dia bisa apa aja karena dia heboh sendiri.
2: Terus kayak gitu.
3: Dia bisa tuh benerin semua alat elektronik kan. Mm-hmm. Jadi kita tuh akhirnya dia ngebantuin sampai semua yang ada di kantor, bahkan sampai rumah. Maksudnya tuh apa yang rusak di rumah pegawai-pegawai kantor.
0: Apanya
3: mulai
0: bisa?
3: mesin cuci.
0: Bisa diandelin.
3: Wow. Jam tangan apalagi sampai furnitur rusak tuh lemari. Jadi di kantor AC rusak dia, apa rusak dia, semua nih.
2: Wow.
3: Awalnya alat elektronik sama furnitur sampai pipa bocor dia.
0: Buset, wow. Banget.
3: Semen ini dapur dia lagi gitu.
0: Tapi berbayar kan? Berbayar kan?
3: Iya dong, kita ngasih dong pasti. Oh,
2: tapi dia enggak kasih tarif kan?
0: Dia enggak kasih tarif.
2: Apa kasih?
3: Kadang enggak sih, terserah gitu. Kadang terserah, kadang kalau misal berat dia ngasih tahu nih ya, yang harus diganti ini harganya segini. Kalau ongkosnya mah dia jasanya terserah gitu. Oh, awalnya
0: baik banget.
3: Iya, baik banget kan. Nah terus habis itu sampai akhirnya nih yang ininya, kalau anak-anak sekolah tuh pegawai-pegawai kan sibuk tuh kalau nah anak-anaknya kan pada sekolah SD bikin prakarya.
2: Iya.
3: Itu dia dong yang bikin ini.
0: Ya Allah. Ya ampun. By the way, Sheila. Sheila, ini pertama ketemu di kantor, tempat kerja.
3: Iya.
0: Sekarang dia masih ada di kantor enggak?
3: Masih, jadi teknisi udah diangkat dia. Udah naik enggak jadi OB lagi dia.
2: Tapi udah enggak bisa bantu-bantu lagi dong kalau
3: masih
2: gitu.
3: Dong.
0: Oh,
3: masih
0: jadi
3: dong.
0: Jadi di kantornya juga dia digaji, terus di luar kantoran masih suka dikasih kerjaan sampingan juga sama kamu dan juga karyawan-karyawan lain gitu.
2: Iya.
0: Wow.
3: Dia tuh bikin ini apa namanya yang kalau seanak sekolah tuh suruh bikin kebun binatang dari kardus.
2: Wah keren.
3: Pokoknya setiap ada prakarya udah serahin aja sama Harry. Nah kita semua nyebutnya tuh Harry MacGyver.
2: Harry MacGyver. Segala masalah terselesaikan.
0: Teng.
3: Pokoknya semua ini kalau ini gimana ya sama Harry MacGyver aja gitu.
0: Keren.
2: Itu Aheri itu adanya di Bogor ya?
3: Iya, mau di bawah Jakarta.
2: Iya lagi, maksudnya buat tugas-tugas anak gue atau apa gitu.
3: Sila. Berguna banget kan?
2: Iya.
0: Kamu suka manggil ke rumah juga?
3: Iya.
0: Jadi semua
3: sampai akhirnya kenal sama tetangga-tetangga tuh kan di grup komplek ada.
2: Iya.
3: Mam, ada yang tahu enggak tukang yang bisa ini?
2: Aheri jawabannya.
3: Ini nomornya Aheri aja tapi Sabtu Minggu ya, Mam. Oke, jadi dia
0: Iya.
2: Jadi Senin sampai Jumat kerja kantoran sebagai teknisi. Emang kerjanya bidang apa sih, Sheila?
3: Kita di keuangan.
0: Oh, keuangan.
2: Teknisi teknisinya ngapain nih?
0: Ya ada aja dulu alat-alat, mesin fotokopi apa segala macam.
1: Tapi iya Sheila juga. Bisa gak? Atau mungkin kamu kepikiran gak? Kamu minta tolong sama Aheri karena Saki emang dia serba bisa semuanya ya.
0: Kamu suruh datang ke rumah kamu gitu ya. Pas kamu lagi membutuhkan seseorang teman untuk bersandar, bercerita.
2: Enggak sampai ke sononya.
0: Siapa tahu kamu lagi kesepian, bisa dimintain tolong gak tuh?
3: Itu ini loh, nanti Kak Gina terinspirasi loh, ayo.
2: Aku juga
0: mungkin jauh nggak mungkin.
2: Sheila, kenapa mungkin sih lu baru teleponnya sekarang? Kalau ada Aheri, tahu gitu kan kemarin pompa air gua rusak kan, gua nggak perlu beli baru, kagak berantem.
0: Karena ada aku yang bisa diandelin.
2: Gak ada.
0: Aku bisa diandelin tahu.
2: Apaan aku beli pompa air baru gara-gara kamu?
0: Nanti aku panggilin tukang yang bisa benerin deh.
2: Gak usah, udah diganti pompanya. Sheila mau request lagu nggak?
3: Boleh.
2: Apa tuh?
3: Terbuang dalam waktu ya. Terbuang yang kontaknya sore.
2: Oh,
0: tuh kan lagi kesepian nih, Sheila nih. Panggil deh tuh si Aheri tuh.
2: Katanya sih Aheri lagi buka cabang ke arah sana juga sih.
0: Iya.
2: Jadi gak cuma memberikan jasa perbaikan, tapi juga jasa kasih sayang.
0: Iya.
2: Dan kehangatan.
3: Perbaikan hati.
0: Iya.
2: Perbaikan hati.
0: Iya, gitu katanya dia. Neng Sheila, sini hatinya abang yang benerin.
2: Aduh. Dadah Sheila, makasih.
3: Terus ya, sama-sama.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang baru di Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara masih di Suara Seru barengan Kinos Kina sampai jam 10. Yeah. Seperti janji kita sebelumnya, sekarang waktunya Endo menyambungkan empat kepala. Empat kepala gak sih?
1: Ya,
0: empat orang lah ya. Empat pasti empat ya kan? Ya. Biasanya kita memang berempat kan? Empat kepala dengan isi yang berbeda-beda dalam sebuah cerita. Tepat sekali, ini waktunya untuk...
2: Kocok!

0: Dengan
1: sangat bangga.
0: Dengan
1: gitu
0: bangga kita sambit, ini dia Kain Sutra.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi Kain Sutra.
2: Pagi Kain Sutra. Kembali lagi bersama Kain Sutra.
0: Kepanjangannya apa?
2: Kak Indra Suka Bercerita.
0: Asik.
1: Aduh, Kak Indra Suka Bercerita.
2: Yang kali ini kita akan bermain drama lagi. Jangan bosan-bosan.
0: Enggak dong, justru ini ditunggu-tunggu loh.
2: Karena drama kali ini tuh kita akan menceritakan tentang pemilik rumah yang lagi renovasi.
1: Renovasi rumah.
0: Rumah sedang renovasi. Berangkat dari mana nih?
3: Tukang.
2: Berangkat dari tukang. Tukang.
0: Tadi kita ngomongin tukang soalnya ya. Gua akan menjadi
2: mandor.
0: Gina menjadi pemilik rumah.
1: Gina jadi mandor?
2: Betul.
1: Manusia pintu.
2: Mandor.
1: Mandor get.
2: Dan Buluk akan sebagai tukang yang cocok disuruh oleh mandor.
0: Cocok.
1: Sebagai tukangnya. Oke. Cocok. Gina apa dong?
0: Pemilik rumah.
2: Ya Allah, diulang lagi.
1: Kok Kain Sutra tiba-tiba sewot?
2: Beginilah.
1: Kain Sutra orangnya sabar.
2: Mau tahu ceritanya?
0: Enggak deh, hari ini enggak dulu deh.
2: Gitu.
0: Gimana ceritanya?
2: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang ibu muda pemilik rumah yang kebingungan untuk merenovasi rumahnya sendiri.
0: Ulang. Jangan ibu muda.
2: Apa dong?
0: Karena Gina udah gak muda nih.
1: Kok bisa-bisanya lepirik, Pak?
2: Kok bisa-bisanya diatur?
1: Iya.
2: Jadi, ibu ini bingung untuk mencari mandor yang tepat, yang bisa diandalkan, yang pastinya kerjanya bagus.
1: Ini rumah udah pada bocor lagi. WC-nya juga udah pada lepas dari tempatnya. Gimana lagi?
0: Geneng bocor, pakai yang ginian.
2: Belum masuk. Curhat dulu.
1: Maaf, abang siapa yang masuk-masuk rumah saya?
0: Belum.
1: Ya, saya jadi enggak sama siapa?
0: Belum, masih sendiri.
2: Masih sendiri.
0: Cari mandor ah, gitu misalnya.
1: Oh, cari mandor ah. Kopi
2: ya Allah. Dan akhirnya ibu Gina pun mencari mandor melalui sosial media, lagi scroll-scroll TikTok. Tiba-tiba bertemulah dengan salah satu mandor yang akhirnya dia hubungin lewat telepon.
1: Ini ternyata mandor cakep juga nih. Bagus kayak kerjanya. Coba telepon ah. Halo.
4: Halo, dengan Mandor Corporation, dengan siapa saya berbicara?
1: Halo, saya Gina nih.
4: Oh iya, salah sambung bu.
1: Salah sambung sih. Acara radio lain tuh.
4: Aduh.
3: Iya lagi.
1: Iya, tadi di suara. Dengan bapak siapa ini?
4: Apa?
1: Bapak siapa ini?
4: Salah dengar.
1: Itu FM juga bukan.
4: Iya lagi, salah dengar.
1: Semua radio aja kita promosin, jangan lupa bayar ntar ya. Bapak siapa namanya?
4: Saya kepala dari Mandor Corporation, nama saya Rizky Kinos.
1: Oh, kalau misalnya pesen nasi kuning buat hajatan hari Jumat depan.
2: Beda.
4: Oh, bisa Bu. Bisa saya colok mata Ibu. Mandor Bu. Ini bapak. Bagian tukang pertukangan.
1: Oh, Bapak mandor, kebetulan banget Pak. Ini kebetulan rumah saya
4: pada. Bentar Bu, saya celananya lagi mandor nih.
1: Aduh, kendor. Kondor.
4: Kemana?
2: Iya salah. Oke.
1: Kornya boleh tahu nggak kepanjangannya apa?
4: Kornya apa tadi kalau kondor?
2: Kondisi.
1: Dornya
2: melorot.
4: Loh, jauh.
2: Dan akhirnya Bapak Mandor ini mengajak salah satu tukangnya yaitu Buluk untuk mendatangi rumah tersebut.
4: Bu, tukang saya mah berpengalaman, ada ijazahnya, minimal S1 kita di sini tukangnya.
1: Serius?
4: Nih ngomong sama tukang saya.
5: Halo.
1: Halo.
5: Halo Ibu.
1: Bapak bisa benerin genteng bocor?
5: Ya Allah Bu, jangankan genteng.
1: Ya.
5: Gedung DPR aja, saya pernah bocor, pernah saya benerin.
4: Oh, emang gedung DPR ada yang bocor?
5: Enggak, waktu itu lagi ada ini plafon kendor aja.
4: Oh, kirain ada yang bocor.
2: Dan akhirnya si tukang tersebut disuruh naik ke atas genteng oleh mandor. Dan ibu pun berkata,
1: hati-hati ya, ini soalnya gentengnya kan gampang banget retak.
4: Care banget, iya, hati-hati ya.
1: Emang kita kan ibu-ibu care.
4: Oh, care sama gentengnya,
1: iya.
4: Kirain sama mandornya.
1: Bukan, gentengnya ini terbuat dari bulu angsa ya.
5: Oh, dari yang bulu angsa yang anti air itu?
1: Iya, emang iya bulu angsa
5: anti air? Iya, anti air. Ibu belum tahu kan?
1: Belum.
5: Ini dia, ini dia. Saya di kampus, saya mempelajari ini, Bu.
1: Iya. Oh, gitu. Iya, ini dari bulang saja, jadi hati-hati jangan sampai rusak ya.
4: Nah, saya sebagai mandor, bukan untuk memotong pembicaraan aja ya. Cuma ya, daripada pakai bulu angsa ini,
5: iya,
4: ya ini katanya emang agak rapuh. Setahun dua tahun dia gampang bocor.
1: Jadi?
4: Mau ganti bulu yang lebih tahan lama gak?
5: Apa tuh?
4: Dia agak keriting.
1: Bulu apa? Ya.
4: Tapi cepet nih.
5: Apa nih?
4: Regenerasinya.
1: Oh, saya tahu tuh.
4: Iya, agak keriting nih rambutnya
1: bulu
4: nih.
1: Bulu apa tuh?
4: Bulu apa ya? Lebih tahu nih tukang saya nih.
5: Bulu dada Ridoroma.
1: Bulu dada Ridoroma. Berarti bagus. Ibu
5: kalau mau,
1: bisa
5: saya mintain ntar.
2: Dan ketika si tukang lagi di atas genteng, ternyata si mandor malah menggodai si ibu punya rumah.
1: Ah, si lagi-lagi goda-goda.
4: Bu, sambil nunggu tukang saya lagi kerja nih ya kan.
1: Iya.
4: Siapa tahu ibu pengen rumah ini lebih kokoh,
1: mm-mm,
4: biar gak khawatir,
1: yeah,
4: bisa tenang tidurnya gitu. Mm-mm. Mending rumah ini diisi sama seorang pria yang bisa bertanggung jawab menemani ibu hari-hari.
1: Siapa itu bang?
4: Hah?
1: Siapa?
4: Ada. Ini yang orangnya bertanggung jawab.
1: Iya. Yeah.
4: Ya, fisiknya lumayan lah. Udah gitu orangnya bertanggung jawab, bisa dipercaya.
1: Iya.
4: Tahan lama juga, Bu.
1: Maksudnya tahan lama apanya nih?
4: Tahan lama kalau dia sedang bekerja.
1: Oh, maksudnya emang enggak mudah goyah energinya.
4: Berdirinya
1: ya?
4: Juga tahan lama.
1: Oh, karena kan
4: berdirinya tahan lama.
1: Oh, iya. Apanya
4: jadi dia enggak kurang suka duduk, dia berdiri terus.
1: Oh, gitu. Wow, luar biasa.
5: Pemimpin upacara.
1: Iya. Jadi
4: tertarik enggak, Bu?
1: Ada orangnya.
4: Soalnya kalau dilihat-lihat ibu ini walaupun sudah ya nggak muda gitu, mohon maaf ya.
1: Mau ngatain gue tua?
4: Hah? Enggak, bukan gimana? Begitu. Bentar. Ibu ini bapaknya seorang...
1: Kapitan?
4: Bukan. Ibu ini seorang... Bapaknya seorang pengusaha kapas ya?
1: Kenapa tuh?
4: Kok kulit anaknya lembut sekali ya?
1: Kulit anak saya?
5: Lah,
4: kan orang bapaknya.
1: Oh,

0: dari atap.
1: Kedubrak.
2: Aduh. Ganti dong lagunya.
0: Ganti lagu.
2: Ganti lagunya.
1: Kedubrak.
3: Aduh, Pak, Bu.
2: Cing, kenapa, Cing?
3: Pak, Bapak boleh ngerayu-rayu gitu, cuman tangga saya jangan dipindahin dong, Pak.

0: Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas pagi hari di sekitar gerbang tol Cilandak Utama mengarah Antasari, Blok M, dan Tol Jor Pondok Indah terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di traffic light ASMK, Taman Sari, arah Tambora, maupun arah Jalan Mangga Dua Raya terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan, maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Sahabat Suara, kembali lagi di Suara Seru. Masih barengan Kinos Gina sampai jam 10. Udah masuk jam 9 nih. Berarti waktunya kita untuk main Kinos Gina berkaraoke.
1: Yeay, tapi kali ini kita gak haming-hamingan ya. Ganti-ganti lah biar gak bosen ya kan?
2: Iya betul.
1: Kali ini kita sambung lagu aja gimana?
2: Boleh.
1: Kenapa sambung enggak? Lagu dari kata terakhir.
2: Contoh.
3: Contohnya misalnya,
1: aku ingin jemariku ini.
2: Ini kan namanya cinta. Oh ini kah cinta. Cinta pada jumpa pertama.

0: Cintamu.
1: Cintamu padaku
2: takkan berubah walau di
1: kegocek lu semua.
3: Lama.
1: Kan harusnya cintaku padamu.
0: Cintamu padaku kan dibalik bisa boleh.
1: Gitu ya.
3: Paham ya. Gampang lah pokoknya lah ya. Seru-seruan aja. Nanti kalau menang akan dapat lontong sayur dari Buluk.
1: Nah itu ya. Dia.
0: Tapi kirimnya gimana pokok lontong sayur? Luar susah.
1: Kalau nggak salah lu mau nganterin. Katanya tadi lu bilang nggak apa-apa ya, bang. Ntar gua anterin aja hari ini abis siaran.
4: Kalau yang menangnya orang Priuk.
1: Lah katanya mau nganterin juga dia. Pokoknya selama di daerah Jakarta.
0: Iya Priuk.
1: Selama
0: di Jabodetabek ya.
4: Jabodetabek ya.
0: Nggak ada.
3: Enggak, kalau lu menang boleh kasih hukuman di antara kami berempat.
0: Yeah.
3: Kalau kamu kalah, kamu harus bilang Kinos the handsome guys on earth.
1: Sumpah berat banget itu mulut pasti. Sumpah. Berat banget.
4: Yang menang ntar Rina ya. Rina yang menang kita harus ngomong gitu berarti ya.
3: Rina suruh bilang gua ganteng sih, mending dia ngeblok radio ini kayaknya.
4: Enggak jadi ikutan.
1: Ya, yang mau ikutan ya. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 formatnya.
3: Kinos. Oh salah. Formatnya adalah, sorry maaf. Formatnya gimana?
1: Formatnya hashtag
3: Kinos.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Nah, roaming nih, telepon ke Riau nih.
4: Gue tuh berasa kayak namanya Anggra ini banget. Kayak gak nama sapa hari-hari ya gitu. Si cantik bisa ganti-ganti nama jadi Anggra ini lo tiba-tiba begitu.
3: Rina, kau masih punya peluit yang suka kamu pakai kerja gak sih?
5: Masih.
3: Berapa biji?
5: Apa? Mau nyuruh aku parkir ya?
3: Enggak. Kamu jago niup ya?
4: Oh, mau digombalin nih.
5: Oh, niup apa nih?
3: Udah. Rina, fokus ya, Rin. Udah tahu cara mainnya ya, kayak tadi ya. Pokoknya pakai kata terakhir yang nanti kan berhenti nih nyanyinya. Nah, kata terakhirnya kamu pakai untuk bikin lagu baru ya.
4: Kita mulai. Gitu. Apa ya?
3: Enggak, bukan ciptain, maksudnya ganti ke lagu lain gitu.
4: Tapi dari lagu orang, jangan lu ngarang sendiri, bikin kata-kata sendiri ya.
5: Iya.
4: Oke, kita mulai lagu pertama pakai kata cinta.
3: Urutannya gimana nih?
6: Dari lu nih, urutan cowok sendiri nih.
3: Oh, berarti gue,
6: iya,
3: Rina.
6: Pokoknya kalau Rina bisa 3 kali nyambungin, dia yang menang.
4: Oh, okay. Kinos siap. Ke Rina, abis itu Gina ke Rina, Kinos ke Rina gitu.
3: Yeah. Oke, okay, siap.
4: Wow.
3: Siap ya, Rin.
5: Tapi nanti lontong sayurnya kirim ke Pekanbaru ya, Luk.
6: Waduh.
4: Ya, bener. Sampai sana jadi kayak yogurt gua basi.
6: Jadi bubur, gak jadi lontong.
3: Siap, Rin?
5: Siap, kata,
3: kata pertama yang dikasih sama Buluk nih, cinta.
6: Coba dari lu, Bang.
3: Cinta ini kadang-kadang tak butuh,
4: tak ada logika. Persis sebuah hasrat dalam hati.
6: Rina.
3: Hati Rin, gampang kalau hati mah.
4: Hati ini.
3: Diam.
6: 5
3: 4
4: hati.
5: Aduh, jangan dihitung, saya biru lagi. Jangan dihitung.
6: Menang dong ntar. Rina menang dong. Satu. Oper ke Ibun, hati Ibun.
4: Hati-hati di jalan tuh aja.
5: 3
4: Rina, dia malah gituin juga. Hati.

0: Ada
1: Rin, ada.
2: Ada
3: di sini.
2: Apa lagi?
3: Iya, bukan.
0: Itu padahal udah ada apa?
1: Iya.
3: Oh, dia Raim Laude.
1: Ada. Ntar dulu jangan dibantuin. Coba lagi nyanyi lagu. Nyanyi lagu lagi. Nyanyi lagunya.
2: Ada apa? Aduh.
1: Rin.
0: Lu mau kemana sih?
1: Benerin tuh. 5

0: Indah.
1: Indah aja.
2: Oh, mau Indah.
3: Indah.
0: Indah.
3: Indah. Indah. Betapa indah terasa indah.
1: Terus
3: bila kita.
0: Nah, masih dari Rina kan ke Gina harusnya.
1: Enggak, Gina tadi ubah.

0: cinta lagi. Enggak apa-apa, Rim, cinta banyak.
1: Cinta.
0: Lu baru jawab, lu baru jawab pada sekali lo.
2: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
0: Kok cinta pandangan pertama?
3: Enggak ada cintanya langsung.
0: Enggak ada cintanya. Rina. 5 4
3: Ayo Rina.
0: 2 3
2: Ini
0: udah tadi gua. 3
1: Ayo apa ya?
2: Cinta.
0: Enggak,
3: Dua.
0: Ibu apa cinta?
1: Cinta.

0: dan Ratna.
1: Terus. Nah, mungkin tiba-tiba berhenti di Ratna.
0: Aku mau.
1: Mau. Ayo Rina, mau.
2: Mau, gampang mau.
3: Mau.
2: Aduh, gampang banget. Aduh, itu.
0: Mau. 5. Gampang banget. 3.
4: Mana di butik kemarin nih?

0: Enggak apa-apa.
1: Kemana?
0: Gina kan?
2: Lanjutin. Ya, lu. Kan Gina tadi.
3: Gina tadi udah.
0: Kemana? Ya, kemana? Kemana?
1: Ku harus
0: mencari kemana? Kemana tuh?
3: Kemana lagi? Ya,
1: masa kemana lagi?
0: Enggak apa-apa.
3: Boleh dua kali.
0: Tadi cinta dua kali kan?
3: Oke, kalau gagal siap ya.
2: 5.
1: Ini pendengar-pendengar kita pada galak-galak ya.
2: 4.
1: 3.
0: 2.
1: 1. Sabar.
3: Oke, waktunya hukuman.
1: Rina, sayang sekali Rina.
0: Sorry ya Rina, mau enggak mau kamu harus bilang Kinos, you are the handsome guy on
1: earth.
3: Okay, okay. Please,
1: stop jam deh.
0: Kan kita gak bisa lihat.
1: Gerina, gua aja yang istrinya geli gua dengar.
3: Oke, kita silent dulu ya.
0: Silent.
2: Oke. Okay. Semua dead air.
1: Coba.
0: Pakai nada ini tadi soundtrack-nya bilang Kinos.
1: Usap, beneran.
0: Enggak bisa. Kan kita enggak bisa lihat.
1: Kan aku kirim videonya.
0: Enggak bisa. Biar sahabat suara semua dengar.
2: Si Indonesia dengar.
0: Kinos.
1: Kinos berharap banget nih aku panggil sayang gitu.
0: Iya. Ini namanya udah namanya dendam pribadi.
3: Ayo Rina.
0: Kinos. Kinos.
2: Kinos kenapa juga Om Indra?
1: Lo gak bisa bantu untuk kali ini Rina ya.
0: Kinos. Okay. You are the handsome guy on earth.
2: Nadanya harus gitu ya?
0: Iya.
2: Sikat Rin.
3: 3, 2, 1 silakan.
1: Buluk.
0: Kinos. Kalau buluk yang bilang ganteng udah banyak.
2: Iya.
1: Lidah dia kayak pakai lem Korea atau enggak?
0: Anti nyebutin dia. Ayo Rina.
3: Oke. 1, 2, 3 silakan.
1: Aduh.
0: It's gonna be my best day ever when I hear you say that I'm the best or the handsome.
1: Musuh bebuyutan. Yeah. Rina.
0: Sorry.
3: Yes.
0: Nggak kedengeran?
1: Rina.
0: Iya, Rina. Iya,
1: Rina.
0: Iya, ini lagi dengerin Rina.
1: Nanti aku merajuk nih. Nanti merajuk katanya, nanti aku bete katanya.
0: Ayo, Kinos. Itu ngomong banget. You are the handsome.
3: Lengket banget.
1: Lengket banget mulut ya.
0: Nah itu mundur ya. 5. Kinos. You are the most handsome guy.
1: No. Enggak gitu.
0: Bener-bener gitu. But you are the most handsome guy.
1: The most handsome guy
0: on earth. On earth. On earth.

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: suara, bayangin dengerin lagu ini pagi-pagi sambil nungguin sunrise.
1: Asik.
0: Nyium aroma kopi anget. Ya, udah gitu dipeluk sama pasangan kamu dari belakang.
1: Wow. Tiba-tiba pas lagi peluk, ayam gitu, cah, kopinya baru matang tuh tumpah.
2: Panas lagi.
1: Nggak, ya,
0: kamu mah ngerusak momen romantis aja lu. Ini kan kopinya ditaruh di meja.
1: Oh, kopinya ditaruh di meja. Iya. Kirain lagi dipegang gitu langsung. Kalau dalam imajinasi aku, jadi di udara dingin kayak berdiri gitu di pemandangan. Kayak kemarin waktu kita di Banyuwangi misalnya, kayak di Kawah Wurung lagi megang kopi gitu ya kan. Terus dipeluk dari belakang. Ayam. Wah. Tumpah kopi.
0: Enggak dong. Kopinya kan ada mejanya tuh. Ada mejanya gitu loh. Jadi proper. Proper, ada mejanya, ada bangkunya. Tapi sambil nunggu sunrise kita berdiri. Jadi gitu. Berdiri sambil nungguin sunrise, kita pakai jaket, pakai shawl biar enggak kedinginan.
1: Iya.
0: Terus tambah hangat dipeluk dari belakang.
2: Kayak Titanic.
0: Ada lagunya itu, Titanic. Lagunya apa? Ada
1: titik-titik di ujung doa. Tapi yang nyanyinya Sal Pariaman kan?
0: Bukan
1: Sal Priadi kan?
0: Titik-titik gitu dong. Ngomongin sunrise di pegunungan, ini ada informasi atau sedikit informasi aja. Kondisi di kawasan Dieng, Jawa Tengah saat ini, sahabat suara. Ya, beda 180 derajat sama di Jakarta. Yang gue gak tahu sahabat suara ngerasain apa enggak, cuacanya lagi panas banget kalau di Jakarta. Ya, tapi berbanding terbalik sama cuaca di Wonosobo atau di Dieng, lebih tepatnya Jawa Tengah.
1: Itu.
0: Ini turun sampai minus 6 derajat Celcius pada pagi hari. Ini memicu munculnya fenomena bun upas atau embun es yang menyelimuti hamparan rumput dan tanaman.
1: Pasti.
0: Jadi rumput yang biasanya warna hijau, kalau pagi-pagi suhunya minus 6 derajat, itu udah kayak padang warna putih gitu.
1: Ih, pasti bagus.
0: Ketutup es.
1: Cantik itu.
0: Nanti begitu ada matahari, hilang tuh esnya. Mencair.
1: Iya, betul.
0: Pemandangan putih seperti salju ini menjadi daya tarik wisatawan. Meski di sisi lain dapat berdampak pada lahan pertanian karena embun beku berpotensi merusak si padi-padi ini.
1: Ya,
0: jadi gagal panen.
1: Ya, karena tanaman itu kan enggak pakai mantel. Jadi kedinginan. Iya kan? Harusnya kan dimantelin.
0: Emang ada mantel buat tanaman?
1: Lah, ya kita aja ada. Kalau kita kedinginan kita pakai mantel.
0: Aku belum pernah lihat soalnya nih.
1: Pakai jaket.
0: Jaket untuk tanaman.
1: Nah, makanya coba diberdayakan jaket tanaman.
0: Oh, ada gitu. Jaket tanaman.
1: Ya kasihan kalau kayak gitu dia mati, hipotermia.
0: Asik, hipotermia gitu kayak lagunya Gita Gutawa.
1: Itu. Ih, tapi emang kayaknya aku sih kayaknya kalau kesini kayaknya aku kelar sih hidup aku ya.
0: Tapi bener sih, kalau emang kamu masih punya waktu nih 4 hari atau 3 hari lagi, manfaatin deh. Karena minggu depan kita udah mulai sekolah nih anak-anak.
1: Iya.
0: Manfaatin sebaik-baiknya mungkin ya. Dengan harapan sekarang udah pada sepi, karena orang-orang udah pada balik, udah selesai liburannya.
1: Dieng tuh di Jawa Tengah ya?
0: Jawa Tengah.
1: Kalau kemarin kita ke Jawa?
0: Timur.
1: Jawa Timur, Ijen ya? Kalau Ijen
0: di Jawa Timur. Betul.
1: Itu juga pas kemarin, ini kebayang minus 6 kayak apa. Kita aja kemarin waktu nyampe di daerahnya Ijen itu kan, mau lihat di Kawah Wurung, itu satu wilayah kan sama Ijen juga kan. Jadi di pos station untuk pemberhentiannya sebelum akhir kita naik jeep itu loh, mas, ke si kawahnya. Itu dingin banget.
0: Dingin banget, sumpah.
1: Kita gak salah nih kok dingin banget. Terus dia bilang tadi pagi suhunya di sini 3 derajat.
0: Ini baru 3 derajat. Di Dieng minus 6 derajat. Kemarin 3 derajat aja. Kita kan ke toilet ya.
1: Iya.
0: Airnya gila dingin banget.
1: Iya. Sumpah. Ya ampun. Buset, tangan kita kayak beku kena air-airnya. Ih, luar biasa loh.
0: Tapi waktu kedinginan itu untung gua, masih ada untungnya. Namanya orang Indonesia lah ya.
1: Iya.
0: Masih ada untungnya. Jadi waktu itu gue pipis itu temenin sama Gina.
1: Hah, kok Gina?
0: Anget
1: sih?
0: Tuh.
1: Enggak.
0: Kan kamu pegangin tuh.
1: Bukan pintunya, kan enggak bisa kunci.
0: Oh iya,
1: bukan,
0: pintunya.
1: Iya, saya ngelempengin.
2: Tutup soalnya.
1: Iya.
2: Jadi
1: itu dia.
0: Suka. Iya, jadi waktu pipis gue dipegangin tuh.
1: Ajisikin.
0: Iya, waktu gue pipis karena saking dingin ya, dipegangin tuh biar anget tuh. Pintunya
1: anget jadinya. Iya, itu dia. Makasih ya Rizky ya.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya

kulit cerah kayak aku, yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650.
4: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat MAC atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Jadi weekend ini coba nih dengarkan baik-baik nih. Ya, yang berhubungan atau mungkin mencari hingar-bingar berupa musik di minggu-minggu ini, ada apa Nul?
2: Ada tip X. Jaka ada konser musik Jakarta Fair. Jadwalnya itu adalah hari Jumat hari ini.
1: Hari ini?
2: Ada tip X.
1: Lihat ada senyum manis di atas bibir berkincu.
2: Terus ada Juicy Lucy di hari
1: Juicy Lucy begitu nyebut. Juicy Lucy, ada Juicy Lucy.
3: Lantas mengapa ku masih menaruh hati?
1: Asik.
2: Jadi tip X
4: doang.
1: Dan minggu kalau enggak salah
2: ada, bukan ini semua.
1: Minggu sama ada Tulus.
3: Kita adalah sepasang sepatu.
2: Kayak acara berpacu dalam melodi.
1: Itu siangnya.
4: Oh, itu siangnya.
1: Sorenya ada Afgan. Oh. Terlalu sadis cara.
4: Gue penyanyi yang kata mata.
5: Malamnya tuh ada Viera.
1: Viera gimana? Viera.
2: Berharap.
1: Asik. Enggak, itu bukan lagu Viera ya.
4: Enggak, itu udah enggak. Udah
1: enggak. Udah enggak. Ada recycle-nya tuh. Ada recycle-nya.
2: Gue pamit dulu ya guys. Makasih ya. Sumpah kesel banget.
1: Oke, jadi hari Jumatnya atau hari ini tuh ada tip X. Ya, terus hari Sabtunya ada Juicy Lucy. Di mana dulu?
2: Di Jakarta Fair.
1: PRJ.
2: Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kayak aku enggak nonton musik-musikan, juga ada lagi yang lain di Ice BSD City. Itu ada Indo Build Tech Expo Part 1. Jadi itu kayak pameran arsitektur, interior, bahan bangunan. Mungkin ada yang lagi mau bangun rumah
1: atau mau renov rumah.
5: Paku di sana.
2: Mau beli paku. Buat apa? Buat kepala saya nih. Biar gak ngikut terus gitu.
1: Cabut.
2: Gua langsung panik.
1: Kok panik? Suara kunti enggak gitu. Kamu kayak suara kuda dulu, kuda meringki.
2: Emang kalau kunti bagaimana suaranya?
5: Ada yang
1: enggak gitu. Bukan gitu suaranya. Matiin dulu backsoundnya.
5: Gini bunyinya.
2: Coy.

0: Ya, sekali lagi ada Indobuild Tech Expo Part 1 itu di ASBSD City.
1: Dan itu masuknya gratis ya?
0: Masuknya gratis. Jadi ini adalah pameran yang isinya interior terbesar atau mungkin bangunan bahan-bahan bangunan atau mungkin gambar-gambar dari arsitektur. Siapa tahu mau bikin rumah atau renov rumah ya.
1: Yang punya
0: sampai 12 Juli.
1: Sampai 12 Juli. Yes. Oh ya, sampai hari Minggu berarti kan.
0: Betul.
1: Yang punya anak mungkin ini dulu zaman Uta-Uti kecil aku suka
0: sering nih
1: kayak pameran gini nih, Forever Mom and Baby Expo. Ini juga di Ice BSD City. Pokoknya ada diskon edukasi hiburan keluarga nih kalau mau cari peralatan bayi-bayi, balita. Oh, biasanya harganya berfaedah tuh di situ tuh.
0: Betul sekali.
1: Ya kan?
0: Ada lagi kalau mau misalnya mencari yang berhubungan dengan makanan, ada Nusantara Food Hotel. Ini adalah pameran industri makanan dan perhotelan yang juga diselenggarakan di tempat yang sama di Ice BSD City.
1: Rame ini ya, Ice BSD City ya.
0: Iya. Makan-makan. Emang bisa makan cuy di situ?
1: Kayaknya
2: masih ada test food gitu lah.
1: Apa ya, kita datang yuk? Lumayan buat pas jam makan siang.
2: Iya.
1: Tampol lu.
0: Lagunya sebenarnya enak tau lu.
1: Iya, tapi karena bayangannya langsung ibu.
3: Ya enggak usah bayangin ibu lah.
2: Bapaknya aja,
3: bapaknya aja.
1: Emang dia ada bapaknya?
3: Ada, masalah ada.
4: Lah, Gina. Sisirin rambut ibu Gina.
3: Iya, dia ketawa. Gimana? Hey, hey. Ini dulu belum.
0: Hey.
3: Gimana sih?
0: Udah dimatiin.
3: Bener,
0: main cabut-cabut aja bukan belum close. Atau mungkin kita kasih tau juga film-film yang sekarang lagi tayang di bioskop ya untuk weekendnya kamu.
1: Ada Supergirl masih ada.
0: Supergirl masih ada, cuman tinggal beberapa bioskop aja. Kalau ditanya Supergirl gimana, ya menghibur aja. DC komik ya kan, superhero. Tapi dia tuh lebih ke teenager ya.
1: Iya, jadi superhero nyeleneh gitu. Tapi pinter si cewek ini.
0: Pinter banget.
1: Ada Minions.
0: Ada Minions. Kalau mau bawa anak-anak ada Minion, ada Toy Story, sama ada Moana.
1: Oh iya, Moananya yang live action lagi.
0: Live action ya, yang mainnya kan? Ada si Dwayne Johnson-nya.
1: Iya.
0: Kalau pengen nyari yang serem-serem untuk memacu adrenalin, kamu bisa nonton Obsession. Kemudian nonton Disclosure Day.
1: Kalau film Indonesianya ada Jangan Buang Ibu
0: ya.
1: Sama 402 Rumah Sakit Angker Korea.
0: Nah,
1: itu lagi ngetren tuh katanya.
0: Ya, nah, ini kan mau nobar kita sama Sahabat Suara. Yulah, gas
1: lah. Oh gitu. Ya Allah, jadwal gue padet lagi. Coy.
0: Ya jadi ini cuplikannya 402
1: Rumah Angker di Korea.
0: Iya, ini benar-benar mereka syuting di Korea tuh. Jadi ceritanya tentang beberapa content creator tuh mencari viewers, nyari like, nyari komen sebanyak-banyaknya dan memilih rumah sakit horor di Korea.
1: Di Korea ada setan-setanan juga ya?
0: Ya nggak tahu, cuman rumah sakit kosong aja yang udah angker di Korea gitu. Mereka syuting di sana beneran katanya.
1: Lagi ada aja.
3: Serem pun, kalau dia udah nonton berarti.
1: Masa sih Ulfa?
0: Menurut Ulfa nggak serem, tapi kalau buat Gina mah, gue ketawa kayak.
1: Coy.
0: Jadi udah takut.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu dia.
0: Gitu aja sama suara dan ketemu lagi sama Kinos Gina di hari Senin. Siap-siap kita akan melelang barang pre-love-nya. Either punya Gina, punya gua atau punya Om Indra atau Om Buluk.
1: Iya, asik aja. Bener.
0: Oke, sekarang kita pamit dulu. Have a nice weekend semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: See you next week. Thank you.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hai, hello, good morning sahabat suara, happy Friday. Sudah hari Jumat pagi yang artinya sampai jam 2 siang nanti kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan Chris Patih dengan Sepanjang Usia menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren yang akan aku kasih buat kamu sahabat suara. Gimana? Kalau dengerin lagu Chris Patih tuh bikin kita nostalgia gak sih? Makanya karena udah muterin lagunya Chris Patih, abis ini akan juga ada

diputerin dan kamu gak nyanyi barengan sama kita sahabat suara. Makanya pagi-pagi ini kalau di Simatupang sih cuaca lagi panas-panasnya ya. Makanya aku biar ngebus energi kamu di jalan, di kantor, kita nyanyi bareng-bareng deh lah ya lagu Terlatih Patah Hati ini. Karena selain lagu ini

emang spesial di hari ini, sahabat suara. Lagu-lagu yang aku puterin buat kamu ini lagu yang bisa bikin kita semua tuh sing along. Karena ini udah hari Jumat, pasti pikirannya kayak, aduh besok weekend mau kemana ya. Tenang aja deh ya, biar kita kerjanya, berkegiatannya, berkendara di jalan nyantai dan bikin kayak gak berat gitu menjalani hari ini. Aku puterin kamu lagu-lagu yang bisa buat kita nyanyi bareng. Dan tentunya semua lagu yang barusan aku teaserin buat kamu akan ada di siaran aku kali ini. Tentunya hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan aku puterin buat kamu hari ini, sahabat suara. Gimana? Udah cukup happy paginya hari ini karena lagu-lagu yang aku puterin, lagu-lagu yang sing along. Kita gak berhenti di sini, sahabat suara, karena abis ini masih akan ada lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Gimana? Siapa dari kamu yang walaupun dia udah berbuat kesalahan tuh parah banget gitu ya, tapi kamu belum capek, makanya kamu tuh selalu memberikan dia, yaudah deh, nih aku kasih deh kesempatan kedua buat kamu ya. Akan ada kali kedua buat kamu walaupun kamu tuh udah nyebelin banget. Karena apapun yang masalah yang kita lewatin, kalau misalkan kamu belum capek itu pasti belum kapok gitu, sahabat suara. Ada yang setuju gak nih ya? Akan ada juga lagu dari Afgan dengan Sebentar yang aku puterin buat kamu. Pokoknya lagu-lagu

di rumah, apa yang akan aku lakuin? Tenang aja, karena lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini, lagu-lagu yang buat kamu happy dan relax menjalani hari ini, sahabat suara. Jadi buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, karena abis ini aku akan puterin lagu-lagu yang menjadi request kamu.

0: lagu keren di hari ini, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena Cia Friska masih akan terus menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kalau kamu mau request lagu, jangan lupa kasih tahu nama kamu siapa, asal kamu dari mana, dan ceritain sedikit boleh kali ya, kenapa kamu memilih untuk request lagu itu. Boleh banget, karena Cia Friska masih akan terus nungguin kamu. Aku ulangi lagi, jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
3: Di Solo,
2: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Ada satu request yang masuk dari Tisha di Depok. Hai Tisha, selamat siang. Semoga kamu masih dengerin kita ya. Ini katanya Tisha itu habis ini mau request lagunya Bianca Dimas Sejauh Ku Memandang. Katanya Tisha lagi suka banget, jadinya pengen dengerin terus. Siap Tisha, habis ini aku puterin ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau kayak Tisha, yang mau request lagu dan lagunya tuh diputerin, silakan WhatsApp ke 0816-114-1014, kasih tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan jelasin juga kenapa kamu request lagu itu ya. Oke Tisha, akan aku puterin buat kamu Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nell Ones.

0: Suara, suara warga Indonesia. Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Enggak berfungsi kalau
3: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
3: Wah.
4: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Udah gak bisa.
5: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal.
5: Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
2: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
5: Keras.
2: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
5: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, abis ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, apa yang mau kamu perbaiki? Nah, boleh tuh ya, kamu pikirin dulu. Abis itu kamu WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk nyampein cerita kamu. Sekalian kamu kasih tahu dulu ya, nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, baru kamu cerita soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa. Aku tunggu cerita kamu abis ini, sahabat Suara.
2: Suara warga Indonesia.

Indonesia masih barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Hari ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa? Dan pas aku tanya gitu, ada satu WhatsApp yang masuk dari Rani. Hai kak, salam kenal, aku Rani. Aku adalah pendengar setia Iswara dari Jogja. Hai Rani, terima kasih sudah WhatsApp Iswara dan membagikan cerita kamu ya. Rani cerita, katanya kalau dia bisa balik ke satu momen, dia akan balik ke momen waktu SMA. Karena kak, pas aku SMA, aku tuh lagi diem-diemin sahabatku sendiri gara-gara salah paham hal yang kecil banget. Dan sekarang udah 10 tahun gak ngobrol lagi, padahal cuma gara-gara hal sepele. Rani, Rani di Jogja nih ya, itu namanya kayaknya ego yang lebih, jauh lebih gede dari pertemanan ya Rani. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Masa iya kamu sampai sekarang belum ngobrol lagi sama sahabat kamu, padahal kamu udah tahu itu adalah hal sepele yang sebetulnya bisa jadi hal yang gak usah dijadiin ribut gitu. Tapi menurut aku nih ya Rani, kamu sekarang belum mau telat, karena gak ada waktu yang telat buat DM atau chat dia malam ini atau nanti sore gitu. Kalau kamu udah luang habis dari kantor, minta maaf gitu aja ngobrol lagi, siapa tahu dia juga nunggu kamu gitu. Dan Rani abis ini akan request lagu Krisya Anak Sekolah, karena ini adalah kejadian yang dialami waktu di SMA sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya cerita soal apa yang akan kamu perbaiki ketika kamu bisa balik ke momen di masa lalu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ini dia Krisya Anak Sekolah spesial buat Rani di Jogja.

0: tentunya di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini dia lagu Hindia, Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Pas banget sama salah satu WhatsApp yang tiba-tiba masuk pas lagu ini pertama kali diputar tadi pas masih intro, Sahabat Suara. Ini ada dari Bagas di Jakarta. Hai Kak, terima kasih sudah memutarkan lagu Hindia, karena gue jadi keinget cerita sesuai topik yang lagi lo bawain. Kalau misalkan ada yang bisa gue perbaiki, momen apa gitu. Jujur gue nyesal banget pas dulu resign kerjaan pertama cuma gara-gara ngambek. Ini gue kesebel banget ya Bagas ya. Pertama cuma gara-gara ngambek sama atasan. Padahal kalau dipikir-pikir itu kantor bagus banget buat karir gue sekarang. Sekali lagi thank you Kak udah muterin lagunya Hindia ya, Bagas. Nah ini nih ya, keputusan yang diambil pas lagi emosi. Ini sekalian buat lo juga, buat kamu juga Sahabat Suara yang mendengar dan mungkin setuju atau pernah melakukan hal yang sama kayak Bagas. Cuma di sini poinnya adalah Bagas doang yang berani ngaku dia mengambil keputusan ketika egonya lagi tinggi-tingginya gitu. Jangan resign pas lagi panas ya Bagas. Coba dipikir-pikir dulu. Curhat dulu ke teman ini baiknya gimana. Tapi ya karena ini udah kejadian, semoga ini karena ini soal karir ya Bagas, semoga di kantor kamu sekarang kalau lagi anak-anaknya sama atasan, sama kerjaan, bahkan sama kantornya sendiri, udah tahan dulu, coba dipikir-pikir lagi biar kejadian kayak gini gak terulang dua kali Bagas. Dan buat kamu Sahabat Suara, buat sama pesan yang sama aku sampaikan buat kamu, kalau kamu lagi ada di momen yang rasanya udah pengen kabur banget, jangan gegabah. Karena siapa tahu ini kamu masih dalam masa adaptasi aja, atau ini adalah masa-masa dimana kayak ya udah emang lagi momennya aja. Tapi kalau kedepannya itu adalah jalan yang membawa kebaikan buat kamu, kita nggak ada yang tahu. Ya jangan gegabah intinya Sahabat Suara. Dan buat yang mau ikutan topik kita, kalau kamu bisa balik ke momen di masa lalu, apa yang pengen kamu perbaiki, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun.

Goers, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, running into tomorrow.

0: That's it.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
4: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya asli.
3: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
4: Iya.
2: Jangan begitu jadi perempuan.
3: Lagi ngomongin
2: restoran kan.
3: Ada aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo. Namanya juga mak-mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah takut.
4: Kan
3: kata Gina juga apa.
4: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran sebelah?
3: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Nah, yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
2: restoran.
4: Iya
2: gitu, kan?
4: Ya, ya,
3: langsung
4: ya,
3: ditambah tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
2: Ini, apa namanya? Apalagi? Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
4: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
3: Versi yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
3: Maksud kamu aku udah peyot.
4: Nggak gitu. Peyot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kemarin aku baru aja nonton podcast. Salah satu podcast yang narasumbernya itu adalah seorang ahli tidur. Dan pertanyaan pertamanya tuh soal kenapa kita kalau overthinking atau punya kecemasan yang berlebih tuh jadinya susah tidur gitu. Dan kadang makin gede ya, kalau kerjaan lagi numpuk, masalah lagi banyak, pasti kita insomnia. Dan gak bisa tidur dikit, yang kita lakuin adalah bengong atau enggak overthinking, ya gak sih sahabat suara? Bahkan karena kebanyakan hal yang dipikirin ya, itu justru yang memicu kita jadinya gak bisa tidur. Nah terus ada studi yang dibikin di Journal Frontiers in Evolutionary Neuroscience yang bilang kalau orang yang punya tingkat kecemasan yang berlebihan itu justru IQ-nya lebih tinggi dari rata-rata. Kaget gak? Karena justru para peneliti itu bilang kalau kita overthinking yang biasa dilakuin itu hubungannya sama kecerdasan verbal dan kemampuan problem solving yang lebih tajam. Jadi emang kebanyakan hal yang dipikirin alias overthinking itu tanda dari otak kita emang kerjanya lebih pintar, ibaratkan kata gitu ya sahabat suara. Tapi kan tetap ya, kalau udah berlebihan yang sampai ganggu aktivitas sehari-hari, itu sih kayaknya aku saranin kamu buat konsul ke yang lebih profesional, sahabat suara.

sebagai orang yang sangat amat gampang bosenan, sahabat suara, kayaknya perlu gitu berhenti dari rutinitas yang itu lagi, karena menurut Journal of Behavioral Medicine, dia ngebuktiin kalau ngambil hari istirahat yang, ini yang beneran istirahat ya, efeknya bagus banget, sahabat suara, bisa ngurangin stres, nurunin tekanan darah, terus menjaga kesehatan mental kita juga, biar jadi lebih baik. Karena kan kalau zaman sekarang ya, orang sibuk tuh kayak mencari validasi, dibilang kayak, ih lu produktif deh. Padahal, kalau kita istirahat yang bener, itu tuh hitungannya produktif juga. Kayak gak apa-apa kok kamu istirahat sehari, gak harus, tiap hari tuh gak harus produktif, sahabat suara, pagi kalau weekend ya. Karena banyak zaman sekarang orang yang weekend tuh dia tetap mencari produktivitas lain, entah dia nyari kerja sampingan lah, apa segala macam, dan padahal itu gak baik, sahabat suara. Coba aja istirahat, bisa makan makanan kesukaan, rebahan seharian. Jadi kan itu bisa bikin kita ngereset badan kita juga ya hitungannya. Ya jadi sahabat suara, kalau mager-mageran sehari itu bukan artinya buang-buang waktu ya. Tapi justru itu ngebuat kita ibaratnya ngecas ulang energi kita buat tempur lagi di hari Senin atau besokannya. Udah mau mulai istirahat belum? Karena kan besok weekend.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Masih ada beberapa menit untuk kamu request lagu Sahabat Suara. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Indonesia barengan sama Cia Priska sampai jam 2 siang nanti. Sampai nanti, sampai mati dari Leto. Kamu ngerasa gak sih sahabat suara, mungkin buat kamu yang lagi ada di umur 25-26, kan itu lagi mengalami kata orang tuh quarter life crisis ya. Fase-fase dimana kamu tuh lagi bingung ini arah hidupnya mau dibawa kemana ya. Atau nih hidup udah jalan selama ini dengan trauma yang ada, dengan masalah yang ketika dewasa kan masalahnya gak cuma kayak gak ngerjain PR atau telat datang ke kampus nilai jelek, cuma kan ada masalah baru kayak kerjaan banyak banget di kantor, lingkungannya kurang enak, banyak tuh fase-fase dimana kayaknya kamu tuh sulit gitu menerima diri kamu. Tapi kan kayaknya gak semua perasaan itu harus diburu-buruin buat hilang gitu ya, tapi justru rasa yang lagi kamu rasain itu diterima sebagai sebuah proses yang emang harus kamu jalanin, yang harus kamu lewatin, dan itu bagian dari siklus kehidupan kamu gitu. Dan buat pulih itu kan pasti punya waktu, sama kayak lagu yang lagi di request sama Sarah dan juga Pertoper ini. Kamu, aku yakin banyak banget dari kamu yang sudah mendengarkan lagu ini dan mau request lagu ini, karena banyak yang relate soal kehampaan tersebut ya sahabat suara. Dan khusus untuk Sarah, Pertoper dan semua orang yang gak berani request lagu ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Kamu bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
5: Kenapa?
4: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
5: nggak kesakitan mereka?
4: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Nggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya nggak terapi kemarin.
3: Nggak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus suara-suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beran sama Cia Friska yang sudah menemani kamu sampai jam 2 siang ini, sahabat suara. Terima kasih juga karena sudah menemani Cia siaran dari tadi ya. Seru banget tadi ini ngobrol-ngobrol soal apa yang akan kamu perbaiki kalau kamu bisa mengulang waktu. Dan semoga sekarang apapun yang lagi kamu jalanin hidup kamu, semuanya dijalanin dengan ikhlas, dengan tulus. Dan kedepannya kejadian-kejadian minor yang harusnya bisa kamu tidak lakukan di pada saat itu, tidak kamu lakukan gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Semangat kerjanya, sebentar lagi pulang dan besok weekend. Selamat istirahat sejenak, sahabat suara, sebelum akhirnya kamu berkutat kembali dengan aktivitas yang sama di hari Senin. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Cia Friska di hari ini. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lali, rasa, lah, terus juga rasa kita
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: mendengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat mah atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mendengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Net bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizons. Nggak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jessin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesian Taste in the Challenging Smash Business. Follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 dan hashtag RotuKKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana sahabat suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Sudah hari Jumat. Ule. Besok weekend, Sabtu Minggu. Siap tidur bangun siang. Nonton bola malam. Oke. Gimana Jumatnya? Udah siap? Kita puterin nih lagu Dewa 19, Separuh Nafasku.

0: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Pemerintah ini baru aja resmi menetapkan tanggal 13 Juli besok sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Jadi ini sebagai bentuk pengakuan, penghormatan, dan perlindungan bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Penetapan ini diharapkan dapat memperkuat nilai keberagaman, toleransi, satu persatuan bangsa yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas Indonesia. Cuman sayangnya nggak tanggal merah. Aduh, nggak jadi liburan dong.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada

0: Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kabar mengejutkan nih, kemarin lagi rame, viral banget nih, datang dari Bogor. Jadi ada penggeledahan sebuah rumah mewah di kawasan Sentul yang berkaitan dengan penyidikan 3 kasus korupsi terbesar. Wah, ya bukan terbesar sih, mungkin salah satunya bisa potensi besar di Indonesia korupsinya. Jadi polisi menemukan brankas raksasa yang disembunyikan di balik dinding kamar yang berisi sekitar 74 kg emas batangan serta uang dalam berbagai mata uang asing dengan nilai ratusan miliar rupiah. Wow. Wow, emas 74 kilo itu beratnya kayak beratku sih.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 89,7 Iswara, suara warga Indonesia. Ini kabar pembangkakan nih, datang dari dua putra Indonesia asal Jawa Timur, yaitu Denny Saputra dan Ahmad Ubaidillah, resmi dipercaya menjadi anggota damkar pemadam kebakaran sukarela di kota Hasami, Nagasaki, Jepang. Keren banget nih, langsung di luar negeri. Sekaligus mencatat sejarah sebagai warga negara asing pertama yang bergabung dalam korps tersebut. Jadi kepercayaan ini diberikan atas dedikasi sama kinerja kedua selama bekerja di Jepang. Wah, patut diapresiasi ya. Kira-kira di damkar Jepang sana ada ini juga nggak, kasus ngelepasin cincin yang udah kejepit nggak di jari yang udah gemuk?

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 89,7 I Suara-Suara Warga Indonesia. Kabar terbaru dari Kota Surabaya. Jadi Wali Kota Eri Cahyadi menutup lahan parkir di samping salah satu restoran di Jalan Tunjungan setelah menerima banyak laporan dari warga, mulai dari tarif parkir yang dinilai tidak sesuai, dugaan tidak memiliki izin, hingga kasus kehilangan barang milik pengunjung di parkir. Penutupan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk menata sistem perparkiran agar lebih tertib, aman, memberikan kenyamanan bagi masyarakat Surabaya khususnya. Waduh, kasus parkir ini gak selesai-selesai ya di Surabaya. Kayak utang negara Konoha aja nih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Hai,

0: kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola. Jadi tahu nggak kalau bola resmi yang digunakan Piala Dunia 2026 di Amerika sekarang ini ternyata dibuat di Madiun, Jawa Timur. Wow, proses produksinya dilakukan dengan standar internasional pastinya. Mulai dari pemilihan bahan hingga pemeriksaan kualitas. Jadi keterlibatan warga Madiun ini sebagai karyawan di sana juga menghasilkan bola yang standar internasional. Keren banget nih ya. Kalau menurut Sahabat Suara yang kalian tahu brand internasional apalagi yang dibuat di Jawa Timur?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: 89,7 Suara warga Indonesia. Wow, selamat buat Prancis nih. Prancis berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0, akhirnya melenggang ke semifinal. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe di menit 60 sama Ousmane Dembele di menit 66. Mbappe ini keren ini. Meski gagal eksekusi penalti, sempat dia tadi gagal sih, akhirnya nembus dengan gol. Utangnya sih dibayar sama asisnya juga buat Dembele. Oh, kini Les Blues julukan Prancis, tinggal nunggu lawan semifinal selanjutnya antara Spanyol sama Belgia. Kayaknya Prancis ketemu siapa yuk kalau bisa tebak.

0: 93,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 Suara. Sobat Suara, kalau tadi momen membanggakan sih dari siapa? Prancis yang menang lawan Maroko. Ini ada momen momen emosional sih siapa sih? Cristiano Ronaldo ketika kalah kemarin 16 besar Piala Dunia 2006. Jadi Ronaldo ini nangis sesungguhan enggak lolos lawan Spanyol lewat adu penalti. Gimana ya? Udah enggak ada kesempatan lagi kayaknya sih Ronaldo untuk 2030 Piala Dunia. Semangat, Bang. Jangan nyerah. Masih banyak kok usaha yang lain.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: menyetujui suara-suara warga Indonesia. Ada cerita unik nih dari komika Ari Kriting yang sukses mengundang tawa. Jadi Ari Kriting ini ketika berada di bandara, dia tuh kondisi moodnya, emosinya lagi kesel sih, gak tahu kesel gara-gara apa. Tapi tiba-tiba ada seorang penggemar yang pengen foto bareng. Meski sempat negur penggemar itu, tapi Ari Kriting tetap melayani foto sambil senyum dengan kayak khasnya, dengan tanda peace. Lucu juga ya, hati boleh dongkol sih, tapi di depan kamera tetap smile.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jessin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesian Taste in the Challenging Smash Business. Follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 dan hashtag RoadToKKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana sahabat suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pasta. Lah. Lu juga rasa kita
1: dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan happy selalu. Boleh update kamu sekarang lagi di mana dan posisi lagi sama siapa? Lagi sama teman, kerabat, keluarga. Tapi ternyata teman kamu tidak menganggap kamu keluarga, Zap. Update dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014 ya sahabat suara ya. Because I'll be back sampai jam 10 malam. Gue puterin lagu terbaru buat lo dari Tulus. This one is Teh Hijau.

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita mainkan, mainkan, mainkan. Hey, hey, hey. Hahaha. Alah nih lagi rame banget nih, jadi idola ibu-ibu guys. Tapi sebelum kita masuk ya ke info hari ini, gue ada info soal Halan sebenarnya. Tapi pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di suara. Ada 0852 sekian-sekian-sekian yang mau titip salam buat istri tercinta Dina Novita Sardi. Terima kasih udah jadi istri yang hebat. Mau request lagu Shilon Seven sederhana. Ini lagu dari laki lo buat lo Dina. Kayak aku mencintai kamu sesederhana apapun kamu. Iya, yeah, sweet, sweet, jujur sweet. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang biar nengjo. Tidak ada hujan ya belakangan ini ya, kering, kering, kering, kering, kering. Ada Nauli, selamat malam sambil dengerin suara menuju puncak yang macet banget. Jadi seru sambil nyanyi bareng suami. Semangat siarannya ya kak, semangat juga nyetirnya suamiku. Terima kasih, gitu katanya. Pilihan yang cukup gar ke puncak di hari ini. Ini hari Jumat malam ya, sudah pasti akan macet. Kabarin ya, lo sampai puncak jam berapa? Gue pengen hitung-hitung waktunya berapa lama sih sampai puncak. Baca lagi yang masuk di WhatsApp nih sahabat suara sebentar. Itu tuh di depan gue layar ada 1, 2, 3, 4, 5 loh. Jadi ya multitasking harus jalan terus ya. Ada siapa lagi nih? Ada Rere dari Senayan yang lagi otw pulang. Masa malam Sabtu pulang, Re? Ke puncak dong kayak Dina tuh. Bukan Dina, tadi siapa? Ya itulah pokoknya ya. Ke puncak lah. Ada Bagas dari Bekasi lagi lembur. Gak apa-apa, closingan di minggu ini ya. Semangat terus Bagas. Dan buat kamu-kamu yang lagi lembur di malam hari ini, semangat cari cuannya guys. Semoga keringat kamu berkah ya, menjadi hasil yang sangat memuaskan untuk hidup kamu dan keluarga kamu. Amin. Sahabat suara, ini gue lihat medsos lagi ramai banget soal si orang ini nih. Are you ready for this? Lagunya Doi nih, Halan Song, City ID. Hey, hey, hey, hey, Ru, Ru, Ru. Gue nemu berita yang lucu banget hari ini sahabat suara. Jadi ternyata Erling Haaland tuh kan dia strikernya Manchester City dan juga Norway yang akan menghadapi Inggris. Belum lihat jadwal lagi sih, tapi kapan ya Inggris mainnya? Gue masih nggak rela sih kalau Norway nggak menang. You deserve to win, bro. Jadi Haaland tuh waktu umur 16 tahun dia pernah bikin lagu rap barengan sama dua temennya. Lo tahu nggak judulnya apa? Judulnya Kai Gojo. Let's just check it out. This one.

0: Jadi tuh si lagu ini tuh udah di remix juga sama Kaigo, sahabat suara. Tuh, 2016, judulnya Kaigo Jo. Halan, grup hip-hopnya namanya Flow Kings, barengan sama Eric Boteim, Rashford, sama Anderson, enggak bukan ya. Sama Eric Tobias Sandberg, kayak teman-temannya dia dah. Gokil sih. Mungkin dia saat itu nggak pernah nyangka ya kalau kayaknya jalur gue bukan di sini deh. Kayak jalur gue bukan di musik deh, kata Halan. Tapi akhirnya bertahun-tahun kemudian lagunya viral lagi, sahabat suara. Dan bahkan udah di remix sama Kaigo juga, kayak yang gue infoin tadi. Sampai akhirnya udah masuk platform streaming. Lo mending cek deh di music platform gue, gak tau di Spotify atau di mana gitu ya. Tapi cek aja judulnya Kaigo Jo. Lo bayangin lagu iseng zaman bocil, terus tiba-tiba didengar jutaan orang, sahabat suara, gara-gara viral. Gue jadi langsung kepikiran, untung ya jejak digital kita tuh gak semuanya viral. Jujur pasti di sini lo punya jejak digital yang kalau lo scrolling HP lo sampai atas, kayak demi apa gue pernah foto kayak gini. Jadi malam ini gue pengen nanya, sahabat suara, jejak digital apa yang paling malu-maluin dari lo yang masih ada sampai sekarang? Kalau mau kirim fotonya atau videonya juga boleh. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. I'll be back after few hits. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aku

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita ngomongin di jejak digital lo ya, sahabat Suara. Kalau nggak mau ngirimin fotonya juga nggak apa-apa. Contohnya kayak Nadia dari Tebet. Jujur gue pernah update status di Facebook. Kalimatnya gini, jangan cari aku lagi. Iya. Strip Nadia 2011, iya. Padahal sih ada yang nyari ya, Nate. Fikri di Depok, gue ada foto gue lagi rambut emo, bang. Poni tetap sebelah mata. Oh, itu eranya ini cuy, eranya Piwi Gaskins tuh ya. Eranya Killing Me Inside. Itu lu look up-nya ke mereka-mereka tuh. Gue pernah lagi ada di era itu. Cuma gue gak sampai rambut, gue cuma beli kaos distro sama beli snapback. Snapback tulisannya Dorks. Ah. Oke, di sini ada yang sama kayak gue. Gue punya akun TikTok, Kak. Ini Michelle dari Bandung. Akun TikTok yang sampai sekarang gue gak bisa buka lagi. Di tahun 2020, gue joget dance TikTok. Coba dong username-nya spill dong. Ini percuma nih gue gak bisa lihat videonya. Gue kan ingin tertawa. Gue apalagi ya dulu ya? Jejak digital gue. Wah, di Twitter sih. Zaman Uber Twitter dulu. Ngucapin mensiversary ke teman gue yang pacaran. Yang mana tuh kayak udah gede alias SMP. Karena dulu di Uber Twitter atau di Twitter for Blackberry atau Twitter era-era itulah. Setiap temen lo yang pacaran, ada yang namanya mensiversary. Yaitu dia berulang tahun. Maksudnya anniversary tapi ke sebulan, ke dua bulan. Maksud gue, kata gue, aduh. Emang harus diucapin ya tiap bulannya gitu loh. Kayak sekarang aja tuh bahkan tiba-tiba setahun aja, tiba-tiba 2 tahun gitu. Kalau dulu kan ya demi apa deh 3 bulan ya. Kocak, kocak, kocak, kocak, kocak. Ini ada yang mau titip salam dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Lando. Salam buat semua pendengar e-radio se-Indonesia. Ada Dewa dari Bogor. Sedikit saran buat kamu yang lagi ke puncak, kata dia. Kalau mau ke puncak untuk menghindari macet di Gadok, lebih baik lewat jalur Bogor Kota. Lebih cepat dan banyak jalur untuk tembus ke Cisarua Puncak. Gue kalau ke puncak pasti lewat Bogor Kota dan jalan di malam hari jam 9 atau 10 malam. Jadi pagi udah bisa nikmatin udara puncak. Oh, tips tuh ya. Dewa lagi aja, jujur. Iya tuh, kayak poin nongol-nongol. Iya benar-benar satu jalur sama jalanan tembusan ke Taman Safari kalau nggak salah. Itu tuh ada tuh jalur di sampingnya. Jadi lu coba deh, jangan lewat Gadog ya. Jangan lewat Gadog, aduh. Nah, tapi biar yang lagi ke puncak nih, tadi ada yang laporan lagi ke puncak macet-macetan, biar lo makin semangat nih, gue kasih lagu dari Noah, pasti lo apal ya. Separuh aku. Masih dengerin 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beril Rasandavi di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Hiswara, suara warga Indonesia.

0: 5 pagi. Masih dengerin 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di BTS, kita lanjutkan VN yang tadi ya.
1: Sekarang saatnya BTS. Rani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Masuk.
2: Halo. Gue lanjutin cerita yang tadi ya.
0: Nah, itu tadi dari cowok jadi ceweknya.
2: Lebih tepatnya atau melanjutkan part final dari Gagenggong ini.
0: Gagenggong itu dar-dar-dor. Okay.
2: Jadi, gue adiknya sama G tahu soal ini, tapi nyokapnya tuh enggak tahu. Enggak tahu ya, mungkin feeling seorang ibu tuh kayaknya tuh kenceng banget ya, cuy.
0: Oh, tentu jelas.
2: Sampai bisa menebak kalau ininya kalau anaknya tuh lagi ditaksir sama orang lain gitu.
0: Yeah.
2: Sampai gue ditanya lagi si G tuh lagi ditaksir sama orang ya gitu. Siapa gitu. Terus gue cuma bilang ada lah tante seseorang yang pokoknya rese gitu. Dan emang dia tuh resenya itu pas dia lagi fecean sama nyokapnya. Rese lah gitu, Cie.
0: Okay. Jadi memang resenya sih. Kita ngelanjutin video yang sebelumnya. Jadi sih ada dua cowok ini tadi yang cerita cowoknya, sekarang ceweknya. Akhirnya nyokapnya tuh nggak tahu kalau si cegil itu sampai ngeganggu segitunya. Bahkan ada momen di mana si cowok lagi video call sama si mamahnya, si cegil ini gangguin karena satu tempat kerja ya kalau nggak salah ya.
2: Tante siginya begini, tante siginya begitu. Nah setelah itu gue langsung ditanya tuh suka dari kapan, terus emang kenalnya gimana, terus caper kayak apa capernya gitu. Akhirnya gue bilang kalau gue tuh pernah dilabrak dan akhirnya dia ini dia kalah dalam perdebatan inilah gitu ya. Kalah dalam perdebatan ini. Tapi beberapa bulan setelahnya tuh dia caper lagi gitu, kayak ngapain gitu. Terus akhirnya gue cerita ke nyokapnya. Nah nyokapnya tuh ngasih gini ke gue, jagain ya Dar, jangan sampai dia
0: si cegil itu
2: naksir sama cewek itu juga gitu. Karena gue itu disclaimer, gue tuh dapat lampu hijaunya tuh sama orang tuanya tuh cepet banget, secepet itu gitu. Terus abis itu nyokap tuh nggak mau gitu ya, udah tante lebih nyaman sama kamu, tante tuh udah kayak anggap kamu tuh kayak anak sendiri.
0: Asik.
2: Jadi tante takut kalau misalkan dia ditaksir cewek lain nanti gimana gitu. Karena edan nyokapnya tahu yang paling ngerti soal cowok gue tuh adalah gue. Jadi gue tuh kayak perantara aja gitu. Jadi cowok gue itu kan gak bisa ceritain sesuatu secara langsung ke nyokap gue, nyokapnya kan. Jadi ngomongnya ke gue dulu. Nah abis itu baru nanti gue ceritain gitu. Nah jadi setiap kali ada apapun pasti begitu. Sorry, lanjut lagi. Abis itu
0: lo lagi nyemil apa sih? Mengkudu ya?
2: Kayak udah bener-bener yakin gitu sama gue. Jadi pas tahu anaknya ditaksir tuh parno. Parno banget gitu. Gak tau sampai sekarang sih sampai masih ngepo-ngepoin gitu sama siapa. Terus ditanya lagi emang udah caperin gimana aja. Terus aku cerita aku dilabrak, aku dibilang macam-macam lah tante gitu. Tapi aku tuh nge-disclaimer ke nyokapnya kalau ini cewek jago kanan tante, kalau dilabrak balik dia kicep gitu.
0: Iya emang.
2: Tapi emang beneran kicep. Jadi udah setelah itu nyokap tuh tetap kayak mantau gitu, mantau kayak jangan sampai anaknya ditaksir orang lain gitu. Jadi gue bener-bener yang kayak gue tuh kayak dikasih kepercayaan banget sama nyokapnya untuk apa ya, jangan sampai direbut gitu anaknya. Lah gue cuma kalau misalkan coba direbut ya pasti gue bakal berantem sih asli. Berantem gue ntar. Oke, okay, itu dulu ya ceritanya. Nanti kapan-kapan akan gue sambung lagi karena udah 4 menit ya BTW. Thank you, Bos.
0: Ceritanya begitu. Jadi ya udahlah. Apa ya? Lo menang in any way gitu loh. Tapi emang si cegil ini parah sih. Masa lo bayangin nih sahabat suara. Misalnya lo punya pacar nih. Cowok lu nih lagi teleponan sama nyokapnya. Terus ada cewek suka sama cowok lu. Terus dia menginterap gitu loh, si cegil-cegilnya ini mengganggu gitu loh. Tante nyanyi kan. Kalau temen aja begitu gue kesel ya, gimana tuh cewek. Ngeri kesikut sama gue jujur. Bisa diem gak? Gitulah ceritanya ya. Tapi semoga kalian berdua langgeng. Lagian kan udah mau nikah juga kan. Nah, buat kamu yang udah mau nikah, yang lagi mendekati hari pernikahan gitu ya, jaga baik-baik ya pasangannya ya. Karena sesungguhnya, ah sudahlah. Sahabat Suara Beril pamit dulu ya, sudah jam segini. Pokoknya kita akan ketemu lagi hari Senin di jam 8 sampai jam 10. Only on Nongkrong Bareng Beril di 1,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditutup oleh sebuah lagu dari Weird Genius. This is your side. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Jangan lupa di follow Instagramku ya. Instagramku ada B3RYL. TikTok juga ada Beril Rasan Devi. And buat kamu yang punya plan malam hari ini, yang lagi OTW ke Puncak, hati-hati. Jakarta terpantau sepi nih. Biasanya jam segini rame nih sahabat suara nih. Dan yang paling penting, happy weekend. Bye-bye.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara, suara warga Indonesia. Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.

Suara, suara warga Indonesia. Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara